hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Marcella ini mungkin mirip seperti gabungan Ratna ya di Denpasar untuk Jurassic kita kali ini.
1: Iya, apa kata Ratna?
0: Kalau ini kan mengganggu hati. Kalau bagi Ratna seperti kecoa.
1: Ah?
0: Iya.
1: Kecoa itu gini ya, yang hewan-hewan yang punya emosi.
0: Kayaknya orang yang lihat yang punya emosi enggak? Wah, kecewa iya, gitu
1: kan. Karena dia kecewa.
0: Oh. Boleh-boleh, tapi bukan itu katanya.
1: Oh, bukan telisik ya.
0: Bukan telisik gitu. Tapi ini bukan mengganggu juga kecewanya. Mm-hmm. Tapi cintanya Ratna ke doi itu kayak kecewa. Enggak punah dimakan zaman. Geli sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, namanya juga berusaha ya.
1: Tapi emang kecewa itu
0: tidak pernah bisa punah bahkan oleh nuklir sekalipun. Dia cuma punya punah, bisa punah kalau diinjak.
1: Iya, digeprek gitu.
0: Geprek
1: ya.
0: Aja. Nah,
1: tapi katanya enggak boleh ngegeprek kecoa.
0: Enggak iya. Boleh.
1: Karena dia kan di dalamnya itu ada kayak larva-larvanya itu ya.
0: Bisa nyebar itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, dan perkembangannya itu cepat gitu.
0: Benar. Tapi yang paling penting yang dibilang sama Biksu Tong.
1: Apa?
0: Semua makhluk memiliki kan jalannya, wah ada semut pelan-pelan jalan kan.
1: Iya.
0: Gimana enggak sabarannya itu Sun Gokong yang sekali dia salto bisa 3 gunung ngikutin bakang gurunya gitu. Tapi itu sih keren sih ya.
1: Keren. Ini ada Gangga, hai Gangga. Mm-hmm. Gangga dari Gatsu bergabung pagi hari ini. Seru nih Jurassic ikutan ah.
0: Ikutan dong.
1: Dia punya rayuan ya, rayuan gombalan. Dia bilang katanya kalau marah-marah kan nanti cepet tua ya. Kamu mau enggak marah kamu mau marah bareng enggak?
0: Ih, marah kok ngajak-ngajak.
1: Iya, biar kita menua bersama.
0: Tensinya tinggi terus. Dia hipertensi nanti ya. Kemudian ada Margana, Desa Tua Marga Tabana hadir dan juga Dandi juga hadir ya. Kemudian ada juga nih dari mana nih kita lihat. Oh, dari Leila. We Leila. Nur Leila itu beda ya. Katanya kalau Leila itu pernah dikasih rayuan sama si doi katanya. Dulu saya pernah dikasih rayuan nih sama pacar saya. Katanya kayak gini, udah makan neng, digituin katanya kan. Mm-hmm. Terus si Leila bilang, makan mah udah bang, tinggal jadi istri abang aja nih yang belum.

0: sama lain biar
1: betul.
0: Hidup ini menyenangkan.
1: Benar. Jadi ketika way of life bukan purpose atau tujuan. Dari kehidupan Anda enggak.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau kita berfokus pada satu rayuan kita akan stuck nanti.
0: Ah. Gitu.
1: Kalau di orang itu ya.
0: Jalan juga ya.
1: Benar.
0: Menuju tujuan itu gitu.
1: Betul.

0: malam nih.
1: Yes.
2: Waktunya Yuda Kesuma pamit undur diri.
1: Morning akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
2: Karena

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music. More fun. 96.9.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Selamat pagi Alkogears. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga yang lagi siap-siap kerja, kuliah, sekolah, ataupun yang masih santai-santai, jalani aktivitas hari ini. Dan seperti biasa, pagi ini bareng Devi Kartika di Ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Nih, orang-orang itu pernah lakuin loh, kayak gitu. Lagi yang tahu habisnya, mulai dari tempat yang paling Anda suka untuk kunjungi. Anda itu sudah pulang. Jam 11 siang, stay tune terus.

Algoja Radio Bali. Kalau lagi liburan, ternyata kendaraan yang dipakai juga bisa ngaruh banget sama pengalaman perjalanannya loh Algojers. Mungkin ada orang yang paling suka naik pesawat karena ngerasa kayak cepet gitu kan. Jadi tinggal duduk, terus bisa lihat awan, tahu-tahu udah sampai tempat. Nah ini cocok banget buat Anda yang gak mau ribet tapi tetap pengen hemat waktu. Kalau untuk hemat uang, belum bisa ya. Tapi gak sedikit juga yang justru lebih suka naik bis juga ya Alkogers. Karena menurut mereka naik bis itu healingnya dapet banget. Belum lagi vibes ngobrol sama orang-orang random yang duduk di sebelahnya ya. Terus ada juga yang biasanya lebih pilih mobil atau motor. Jadi mereka tuh milih antara naik mobil ataupun motor. Karena mereka tuh ngerasa lebih bebas mau berhenti kapan aja. Terus ketemu tempat yang lucu di jalan tuh mereka bisa langsung mampirin ya. Ataupun kalau misalnya mau makan mampir gitu ya, itu mereka bisa langsung gas gitu berhenti. Dan uniknya lagi sekarang banyak banget orang-orang yang suka jalan kaki untuk keliling-keliling di sekitar-sekitar rumah aja. Tapi juga ada yang sekarang itu milih untuk naik sepeda Alkogers karena katanya biar lebih kerasa suasana lokalnya. Ya intinya transportasi favorit tuh balik lagi ke tipe liburannya ya. Mungkin ada yang pengen cepet liburannya, terus ada yang cari nyamannya, terus ada juga yang cari pengalaman seru di sepanjang jalannya. Nah kalau Alkogers, kira-kira Anda itu tim pesawat, bis, mobil, atau motor kira-kira?

0: from your radio.
1: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: More music, more fun. 96.9 FM. El Cobra Radio Bali.

Bagian Radio Bali. Kalau tadi masih ngobrolin soal jalan-jalan, kali ini kita geser sedikit ya, Kogers. Jadi saya ini mau ngasih tahu tempat

Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berbukti pada ketahanan pangan, dan bahkan dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini

Peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta agribisnis. Nah,

sekali, serta dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Elko Girls gak perlu mikir lama lagi ya. Putus

0: jadi tinggal
1: ya sudahlah.

Radio Bali, perjalanan jarak jauh tuh seru banget, apalagi kalau rame-rame. Tapi kalau nggak siap, pasti baru setengah jalan tuh udah ngerasa capek duluan. Nah, jangan sampai alkogers ngelamin seperti itu juga ya. Kalau banget, 3 tips simple tapi penting banget untuk Anda ingat ketika satu hari nanti Anda pergi jalan-jalan ya. Yang pertama, jangan sampai lupa siapin playlist favorit Anda. Percaya deh Alkogers, itu bisa bikin macet di jalan jadi gak terlalu nyebelin lah ya. Bahkan kadang satu isi mobil

menikmati perjalanannya. Padahal kalau jalan-jalan tuh kan juga nanti pengalaman di jalannya juga kan ya kalau gitu. Jadi untuk berhenti sebentar ya. Dan

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Wow, gak kerasa ya Alkogear, sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini. Masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya masih ngebahas soal jalan-jalan ya. Makanya buat Alkogear yang pengen tahu gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

Sekarang tuh tren liburan semakin macam-macam ya Cool Girls. Tapi kadang ada juga loh tipe-tipe liburan yang sebenarnya itu malah bikin capek diri sendiri. Misalnya liburan yang terlalu padat jadwal. Jadi dari pagi sampai malam Anda itu cuman pindah tempat terus demi konten ya, demi Anda tuh bisa bikin konten atau biar semua tempat itu bisa Anda kunjungi. Ujung-ujungnya pulang malah butuh liburan lagi. Kemudian ada juga orang-orang yang rela pergi jauh-jauh cuman karena tempatnya itu viral. Padahal sebenarnya gak terlalu sesuai sama yang dia suka gitu kan. Jadi cuman dateng terus cuma buat foto-foto sebentar, terus bingung nih mau ngapain ya abis ini. Yaudah tempatnya gitu-gitu aja, gak ada lagi. Nah menurut banyak orang, liburan yang seperti itu biasanya terlalu dipaksakan. Jadi entah karena ikutan tren, gengsi, atau ngerasa takut ketinggalan. Padahal liburan yang enak tuh gak harus yang mahal-mahal ataupun yang jauh-jauh ya. Yang penting ketika liburan itu bisa bikin pikiran jadi fresh, hati juga ikut jadi tenang, senang gitu ya. Dan kadang cuman staycation bareng teman-teman atau bareng pasangan, terus ngopi-ngopi santai di sore hari sambil nongkrong-nongkrong gitu ya, ataupun jalan-jalan sore aja tuh sebenarnya udah cukup untuk recharge energi gitu ya. Jadi sekarang banyak orang tuh udah mulai sadar kalau kualitas liburan itu bukan soal seberapa mewah, mahal ataupun jauhnya aja, tapi seberapa nyaman dan berkesannya ketika Anda itu jalan-jalan.

Bali College. Mulai dulu, karena Royal Bali College kampus yang dimiliki oleh kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Bak kangen rumah ya Uncle Gers. Ada yang paling kangen sama makanan di rumah, karena katanya seenak apapun makanan di luar, masakan di rumah itu pasti punya ciri khas yang berbeda gitu ya. Bahkan menu sederhana di rumah aja itu bisa kerasa spesial kalau udah lama gak dimakan. Terus ada juga yang kangen sama suasana di kamarnya sendiri, kangen kasur sendiri ya. Mau semewah apapun pasti tetap aja ngerasa kangen sama vibes di kamar sendiri. Dan yang paling sering dirindukan sih biasanya orang-orang di rumah, entah itu keluarga, hewan peliharaannya, ataupun bahkan suasana-suasana yang bikin kangen ketika pergi jauh untuk jalan-jalan ya. Dan lucunya lagi, kadang pas di rumah tuh pengen banget liburan jauh, menikmati liburan ya, tapi kadang pas udah pergi jauh, liburan jauh, malah pengen cepat-cepat pulang. Itu entah kenapa seperti itu. Uncle Gers kira-kira tahu gak sih penyebabnya apa?

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
3: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan.
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah, Nemar calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이카라디오쿠
1: 아아아아 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

badannya itu belum siap. Akhirnya baru setengah jalan udah ngos-ngosan dan tidak kuat untuk mengikuti itu. Jadi lalu yang penting juga adalah istirahat yang cukup sebelum hari pelaksanaan dan jangan begadang. Banyak orang yang terlalu excited sampai begadang malam sebelumnya, padahal tubuh itu butuh istirahat supaya stamina itu tetap fit sampai lari nanti. Imun tubuhnya itu agar tetap terjaga. Dan jangan lupa juga apa? Outfit ya. Dan juga memakai sepatu yang nyaman, itu penting sekali. Kadang ada yang terlalu fokus mau tampil keren ya saat fun run, tapi sepatunya malah bikin kaki sakit. Padahal fun run itu tujuannya menikmati suasana dan juga menjaga kesehatan. Jadi kenyamanan itu tetap menjadi nomor satu. Selain itu, perhatikan juga makanan sebelum lari ya. Jangan makan terlalu berat tepat sebelum mulai, tapi jangan juga perutnya dibawa kosong, tidak sarapan. Biasanya makanan ringan seperti roti, pisang, ataupun telur oatmeal itu juga membantu jadi sumber energi. Dan yang paling penting juga jangan lupa yang namanya minum air putih yang cukup.

96.9 Ilkogar Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung ya untuk milih jurusan ataupun kuliah di mana nantinya dan takut nanti jenjang karirnya kemana ya, tenang saja, di sini Ratu punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan jika mengulik alasannya mengapa, dikarenakan UNWAR sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda.

konsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, yang mana kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak sebuah wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian di sini selanjutnya program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan tentang kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kemudian kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan juga ya. Yang ketiga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung sebuah ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Yang terakhir di sini adanya program studi manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan yang sudah mengimplementasikan pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta sudah memperhatikan sebuah Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan ya. Dan juga di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di sini sudah terdiri dari staf pengajar, dosen tetap dibantu oleh juga staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor Dr.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, Seratu punya informasi untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga anak kos ya, yang sedang menghemat sebuah perbelanjaan dan mencari promo dan aman ya. Karena Ratu punya informasi bahwa kini Klendis hadir dengan promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan. Yang mana belanja kebutuhan harian, mingguan, atau bahkan juga bulanan jadi lebih seru dan pastinya kantong itu tetap aman ya. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, snack, sampai berbagai produk pilihan yang bisa Anda temukan di Klendis. Jadi udah pun beberapa promo yang bisa Anda pilih yaitu di bumbu abon tuna di ukuran 75 gram mendapatkan potongan harga Rp5.000. Kemudian di sini juga ada Konicare minyak kayu putih itu di harga Rp20.800. Dan juga ada Nutrilion Royal Vanilla itu mendapatkan potongan harga Rp47.000 dan di mana minimal 2 dan maksimalnya 2 juga. Selain itu juga ada SGM Explore itu vanilla madu itu per box itu dengan ukuran 900 gram ya, mendapatkan potongan harga Rp2.500. Dan tentunya masih banyak sekali promo yang dihadirkan di Klendis ya. Tentu saja bisa Anda langsung datang di Klendis terdekat, dan juga promo menarik ini bisa Anda pilih karena di Klendis terlengkap dan termurah.

nya jelas, kemudian juga karirnya, pekerjaannya tertata, punya penghasilan sendiri, dan terasa semuanya itu mudah ya. Kayak mereka bisa jalan-jalan dengan penghasilan sendiri. Pas kecil kita kapan ya? Tapi kenyataannya banyak anak muda justru mulai bingung di fase ini, yang mana bingung soal masa depan, karir, ataupun mempertanyakan diri sendiri, sebenarnya arah hidup saya itu kemana ya? Karir saya apakah bisa sesuai dengan cita-cita atau mimpi saya, kan nantinya pasti ada pertanyaan yang muncul di diri kita seperti

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di zaman sekarang ya, informasi itu memang sangat cepat menyebar luas. Baru beberapa menit terjadi sesuatu hal, beritanya sudah langsung muncul di media sosial, kemudian juga di grup chat, atau bahkan menyebar kemana-mana tanpa kita tahu sebuah kebenaran atau tidak isi informasinya ya. Kredibilitas sebuah informasi kita tidak ketahui, kan berita tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jadi tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar adanya. Ada juga berita hoax atau informasi palsu yang justru bisa menimbulkan yang namanya kepanikan, kesalahpahaman, bahkan merugikan banyak pihak. Dan apalagi sekarang judul-judul berita yang sering dibuat itu sangat heboh supaya menarik perhatian, akhirnya orang itu akan mudah percaya hanya karena membaca judulnya saja tanpa melihat sebuah isinya, kemudian juga makna dari informasi tersebut. Jadi Elkogers, penting halnya kita sebagai informasi ya, menarik informasi adalah melihat apakah informasi atau sumbernya ini jelas, kemudian juga apakah pemberitaan ini ada di media yang terpercaya, atau jangan langsung percaya hanya dari potongan video atau screenshot yang belum tentu lengkap cerita dan juga sebuah informasi lengkapnya ya. Karena tanpa disadari ketika kita ikut menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, dampaknya itu bisa besar, bisa membuat orang lain panik, memicu sebuah fitnah, atau bahkan merusak nama baik seseorang. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak untuk mendapatkan sebuah informasi dan juga menyebarkan informasi ya, karena tidak semua hal itu bisa langsung diteruskan, apalagi kalau belum jelas sebuah faktanya.

0: 96.9 El Koga Radio
1: Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal

makanan tertentu karena dianggap lebih sehat. Kalau kita mengulik pertanyaan yang tadi, apakah madu itu benar-benar lebih baik atau sebenarnya sama aja dengan gula biasanya? Jadi kalau dilihat dari rasanya, madu itu memang tetap mengandung sebuah rasa manis karena di dalamnya ada yang namanya gula alami. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan, tetap saja itu bisa mempengaruhi sebuah kadar gula dalam tubuh. Bedanya, madu itu memiliki kandungan alami seperti antioksidan dan beberapa nutrisi yang mungkin tidak pernah ada di gula putih biasanya ya. Makanya banyak orang memilih madu karena rasanya lebih natural dan dianggap lebih ringan dibandingkan gula pasir. Selain itu, rasa manis madu itu biasanya juga lebih kuat ya, jadi penggunanya bisa lebih sedikit atau penggunaannya lebih, kadarnya lebih ringan ya. Tapi bukan berarti madu itu bisa dikonsumsi tanpa batas ya, alkogers. Kadang ada yang merasa karena itu madu jadi bebas dipakai sebanyak mungkin. Padahal tetap yang perlu diperhatikan porsinya atau kandungan di dalam nutrisi dari madu tersebut. Apalagi untuk yang sedang menjaga pola makan ataupun punya kondisi kesehatan tertentu. Untuk beberapa makanan atau minuman, madu itu memang bisa jadi alternatif pengganti gula. Misalnya dicampur ke teh hangat, yogurt, kemudian dan juga oatmeal dan infused drink ya. Rasanya itu tetap manis tapi terasa lebih alami. Namun kembali lagi ya, paling penting sebenarnya bukan sekedar mengganti gula dengan madu.

0: Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
0: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern,

96.9 Elkoga Radio Bali. Masa remaja itu memang menjadi fase yang penuh rasa penasaran ya Elkogers. Ingin mencoba sebuah hal baru, ingin diakui di lingkungan, dan kadang masih labil dalam mengambil sebuah keputusan. Karena itulah remaja sangat mudah sebuah dipengaruhi oleh pergaulan di sekitar mereka. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang sebuah remaja itu dalam kehidupannya. Jadi kenakalan remaja sendiri itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bolos sekolah, tawuran, kemudian juga merokok di usia dini, penyalahgunaan sebuah alkohol ataupun narkoba, sampai pergaulan bebas yang akhirnya merugikan diri sendiri dan juga masa depannya. Banyak yang awalnya cuma ikut-ikutan teman karena takut dianggap tidak gaul ya, tidak mengikuti tren, padahal dampaknya itu bisa panjang untuk masa depannya sendiri. Yang perlu dipahami adalah masa muda itu sebenarnya untuk membangun jati diri kita ya. Waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar, kemudian juga mencari pengalaman, peluang sebanyak-banyaknya untuk kita mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri di masa depan nanti. Karena keputusan yang diambil di usia remaja sering menentukan kehidupan di tahun-tahun berikutnya. Jadi lingkungan itu punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku remaja. Makanya penting dalam kita memilih pertemanan yang membawa pengaruh baik, kemudian juga bukan justru menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Jadi teman yang baik itu biasanya tidak memaksa kita untuk melakukan hal-hal negatif hanya demi dianggap keren ataupun gaul. Selain lingkungan, komunikasi dengan keluarga itu juga penting ya Elkogers. Banyak remaja yang akhirnya mencari pelarian ke hal-hal negatif karena merasa tidak didengar ataupun kurang mendapatkan perhatian di rumahnya. Dan dukungan sederhana dari orang terdekat itu bisa sangat berarti. Sekarang juga banyak kegiatan positif yang bisa jadi penyaluran energi anak.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, jadi asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 90.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa di sini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. So, buat Elkogers yang mau request lagu bisa langsung melalui sosial media kita. Ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Makanya, buruan gabungan ya.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026. So, Elkogers yang mau request lagu ataupun hanya kirim salam-salam sapa kepada teman, kerabat, ataupun pacar, cheating ataupun selingkuhan, nah bisa jadi. Bisa banget ya, melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Terus, kedua, prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Prodi ini lebih berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Gimana? Tertarik Elkogers? Jadi, enggak perlu mikir-mikir lama nih sekarang juga ya, putusin untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan sedikit informasi tambahan lagi nih, buat Anda yang masih ragu-ragu, enggak usah ragu. Karena staf pengajar di sini sudah terakreditasi unggul ya, dan dosennya pun dosen tetap, plus dibantu oleh instansi kedinasannya langsung nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus juga yang mempertanyakan tentang kelas dari Universitas Warmadewa, nggak perlu ditanyain lagi ya. Sudah kelasnya bersih dan pastinya ber-AC. Tentu laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap, serta free wifi nih dengan akses internet super cepat. Jadi buat Anda nih yang cari jurnal ataupun cari informasi terkait pembelajaran, sudah tersedia full wifi, oke? Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi 081-338-665-310 atau 081-338-576-547.

0: ガー FM。
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

Radio Bali. Siapa di sini yang masih menonton drakor atau drama Korea? Agung Prabafamsa jarang ya, sekalinya ada palingan hanya bisa dihitung dengan jari. Cuma sekarang ini kan lagi merajalela Dracin atau drama Cina. Ya, ngomongin tentang drakor yang Korea gitu kan. Banyak nih Elkogers kita yang punya impian pergi ke Korea, ingin melihat vibes-nya, budayanya, atau ingin melihat langsung girl band ataupun boy band mereka yang mereka sukai, ya entah itu BTS, NCT, mungkin Twice, tapi nontonnya itu bukan di Indonesia, langsung ke Korea. Nah, pas banget nih karena kemarin tanggal 28 Mei 2026 itu Korea Selatan resmi memberlakukan bebas visa sementara ya untuk wisatawan Indonesia. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisata dan mempererat hubungan pariwisata kedua negara. Sekaligus mempermudah mobilitas turis asal Indonesia menuju ke Korea Selatan. Dan program bebas visa ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah Korsel. Nah, kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan minat wisata masyarakat Indonesia terhadap destinasi populer seperti Seoul, Busan, hingga Jeju. Nah, seiring tingginya tren wisata budaya, kuliner, dan hiburan Korea dalam beberapa tahun terakhir. Memang benar ya, dan bahkan ada juga nih konten kreator yang memang sempat tinggal di Korea Selatan, Indonesia ya, yang tinggalnya itu beberapa bulan. Tapi memang dia mengatakan budaya Korea Selatan ada sisi gelapnya dan ada sisi bagusnya. Dan kita sebagai masyarakat yang mempunyai otak dan akal pikiran yang bagus, nah kita juga harus bisa memilih mana yang bisa kita ikuti nih. Entah itu perilaku baiknya, tata kramanya, dan kita juga harus buang jauh-jauh dari sisi negatifnya juga.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia.

sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalikholic.com.

yang tumbuh lah ya, masih balita, kadang kan udah tumbuh gigi nih, atau tumgi bahasa gaul sekarang. Jadi untuk meredakan rasa tumbuh gigi pada sang anak Anda, jadi berikanlah beberapa buah yang ada popside-nya. Maksudnya popside itu gimana? Buah yang dibekukan, seperti semangka, timun yang dingin, ataupun yogurt yang gulanya itu rendah ya. Karena ampuh banget nih, bikin gusi yang bengkak jadi lebih aman.

nya jika berkuliah di sini. Yang pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Prodi ini tuh berfokus ya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan pastinya berkualitas. Terakhir, prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar itu terdiri dari dosen tetap, dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi deh, Alkogers. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081338665310 atau 081338576547. Sedikit informasi tambahan juga nih, Alkogers. Ingat ya, UNWAR itu sudah bernaung di bawasan Yayasan Sri Kesari Warmadewa.

0: kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

106.9 and Alkogia Radio Bali. Udah tahu kan ya Alkogers, bahwasannya per hari ini dolar Amerika Serikat itu lagi tinggi-tingginya. Dan mata uang kita, rupiah, itu anjlok lumayan turun ya. Yang awalnya itu ya di kisaran berapa ya, 16.000, 17.000. Sekarang naik lagi nih ke 17.882 rupiah. Dan yang tertinggi itu kan tepat di hari, bukan di hari tapi di tanggal 19 Mei. Dan sekarang sempat turun di 17.600, cuma sekarang naiknya lumayan drastis ya, 17.800 rupiahan ya. Dan banyak juga media Instagram ataupun di TikTok membahas tentang uang 50.000 sekarang itu udah nggak ada artinya. Contohnya nih di Instagram ada nih yang banyak memposting. Kalau di tahun 2010, jika membawa uang 50.000, itu bisa membeli beras per kilogramnya 12.000, plus telur 12.000 per kilogramnya, minyak goreng per liter 9.000, hingga mie instan per bungkusnya 1.500. Jika dijumlahkan, itu harganya cuma 34.500 dan masih ada sisa uangnya. Nah, masih ya. Dan sedangkan jika belanja sekarang dengan item yang sama, beras per kilogramnya itu sekarang 16.000, telur per kilogram 32.000, minyak goreng yang paling murah lah ya, itu harganya 24.000 rupiah, dan mie instan ya paling murah 3.500 ataupun 3.000-an. Jadi total belanjanya itu ada di 74.500, dan uang 50.000 sekarang udah nggak cukup lagi. Kenapa? Karena pengaruh

96.9 Elkogia Radio Bali. Ada Wahyu di sini dari Klungkung yang udah gabungan dan request lagu Justin Bieber yang Sorry. Lagunya masih mengudara, semoga terhibur ya untuk Wahyu. Lanjut ada Setiawan di sini yang udah gabungan dari seputaran WR Supratma. Selamat sore Kak Agung. Request dong lagu Perunggu yang Gemilang. Salamnya buat Kakak Agung Prabafamsa dan buat istriku yang ada di sebelah nih. Thank you, you're welcome. Nampaknya lagi mengendarai roda 4 ya. Untuk Setiawan berserta istrinya, be careful di perjalanan ya. Last di sini yang mau saya spill ada Diah yang di Renon. Mau request lagu Shilawan 7 Sederhana. Oke, ditunggu ya lagunya.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger semuanya. Senang sekali ya sore hari ini kembali bisa menemani waktu Anda dalam program Home Sweet Home Masli Musik Indonesia bersama saya Ratinari, tentunya dari jam 6 sampai jam 8 malam nanti. Semoga di suasana sore ini berjalan dengan hangat dan tentunya menyenangkan. Buat yang masih di perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Semoga lancar sampai rumah dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Apalagi di sore menjelang malam ini memang paling pas ya, ditemani dengan lagu-lagu Indonesia favorit yang bikin adem. Apalagi habis pulang kerja itu pasti lelah dan capek, totalnya pasti kita mendengarkan lagu favorit yang bikin syahdu. Buat Elkogers yang masih bekerja, tetap semangat. Semoga aktivitas hari ini juga berjalan lancar sampai selesai nanti. Yang sudah santai di rumah, silakan duduk dulu menikmati kopi atau teh hangatnya. Sekalian juga quality time bersama orang tersayang. Semoga malam ini juga membawa rasa nyaman dan kebahagiaan kecil yang sederhana. Seperti biasa Elkogers, selama 2 jam ke depan, Ratih akan menyiapkan lagu-lagu koleksi Elkoger Radio Bali, ditambah juga informasi dan tips kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensinya di Elkoger Radio Bali.

0: sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Banyak orang yang ingin tetap hidup sehat, kemudian juga tetap kuat dan bugar saat memasuki yang namanya usia lanjut atau lansia. Masih bisa berjalan dengan nyaman, kemudian juga beraktivitas sendiri dan bahkan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Tapi sebenarnya kondisi tubuh di masa tua itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ya, semua itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pola hidup yang dijalani sejak muda. Saat usia muda, tubuh itu memang terasa lebih kuat, yang mana begadang itu masih kuat, makan sembarangan rasanya belum terasa efeknya, kemudian juga jarang olahraga, badan itu masih terasa baik-baik saja. Karena itulah banyak orang yang sering menunda yang namanya menjaga kesehatan. Padahal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu perlahan akan berdampak pada tubuh di masa depan. Contohnya, pola makan yang tidak dijaga, kemudian juga kurang bergerak, terlalu stres, kemudian juga merokok atau bahkan kurang istirahat memicu munculnya berbagai masalah kesehatan saat usia bertambah atau sudah memasuki pralansia atau usia lanjut. Sebaliknya, orang yang sejak muda mulai terbiasa hidup sehat biasanya memiliki kondisi tubuh yang lebih baik saat memasuki usia lanjut. Misalnya rutin bergerak, kemudian menjaga pola makan, cukup istirahat, dan menjaga pikiran tetap tenang. Hal-hal seperti ini ternyata punya pengaruh besar untuk menjaga kesehatan yang namanya jangka panjang. Makanya sekarang mulai banyak orang yang sadar kalau olahraga bukan hanya untuk membentuk sebuah tubuh, tapi juga investasi kesehatan jangka panjang. Bahkan aktivitas ringan seperti jalan pagi, kemudian stretching, atau menjaga pola makan sudah jadi lebih langkah baik ya untuk menjaga kebugaran tubuh. Makanya Elkogers, menjaga kesehatan itu tidak perlu menunggu sakit, karena tubuh yang sehat di masa tua sebenarnya dibangun dari kebiasaan baik yang dimulai sejak muda. Semakin cepat menjaga diri, semakin besar juga peluang untuk menikmati masa depan dengan tubuh yang kuat dan juga sehat.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kalau hari ini masih bingung untuk kuliah dan milih jurusan apa, tenang aja. Di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Dan juga di sini ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta sebuah inovasi. Adapun 4 program studi yang ada di Fakultas Pertanian dan Sains Teknologi di UNWAR, ini sudah terakreditasi unggul, itu terdiri dari 4 program studi. Yang pertama itu ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian program studi yang kedua di sini ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman serta berkualitas. Yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan jika kita melihat bagaimana staf pengajar dan juga fasilitasnya? Tentu saja staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian selanjutnya fasilitasnya sudah disediakan kelas bersih dan juga ber-AC dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Serta disertanya free wifi dengan akses internet cukup cepat ya. Tunggu apa lagi Elkogers, tidak perlu bingung, putuskan sekarang juga. Segera daftarkan diri Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lanjut bisa catat di klik link spenmaru.warma.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte itu dengan nomor 081-338-665-310 atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-5 76547.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, sepertinya masuk tanggal tua, tapi menuju juga awal bulan itu udah deket gajian ya. Artinya harus yang namanya apa? Harus ngisi kebutuhan dapur dan juga rumah tangga nih. Tapi pengen juga belanja hemat tanpa bikin kantong bolong, pastinya dengan apa? Dengan menikmati sebuah promo. Dan Glendis tentunya hadir dengan berbagai promo spesial untuk Anda, yaitu mulai dari kebutuhan makanan, minuman, sampai kebutuhan rumah tangga lainnya, ada semua tersedia di beberapa promo tersebut ya. Jadi ada pun promo spesial yang dihadirkan oleh Glendis, yaitu di sini ada Nola Gluten Free Choco Chip Cookies, itu di ukuran 75 gram, itu mendapatkan potongan harga Rp2.500. Kemudian di sini juga ada Conicare Baby Bud, itu newborn ya, di ukuran 30 ml per botol di harga Rp21.700. Kemudian di sini juga ada Sun Mary Biscuit, itu di ukuran 80 gram, itu per lon mendapatkan potongan harga Rp1.300. Selain itu juga di sini ada Promina Multigrain Cookies Choco Almond ya, mendapatkan potongan harga Rp1.500 itu per box. Dan juga setiap pembelian 2 pieces lah segar Doraemon Leci atau jeruk, yaitu di ukuran 238 ml, mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Dan tentunya masih banyak sekali promo yang akan dihadirkan oleh Glendis ya Elkogers. Tunggu apa lagi? Jangan sampai kantong dan juga dompetnya beneran bolong ya. Datang langsung ke Glendis terdekat Anda, karena di Glendis terlengkap dan termurah.

96,9 FM Melkoger Radio Bali. Terkadang kita terlalu fokus ya untuk meningkatkan sebuah kemampuan diri, mulai dari sebuah pendidikan, pekerjaan, sampai skill untuk masa depan. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan Melkogers, yaitu sebuah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, serta mengekspresikan emosi dirinya sendiri. Serta dibalik itu juga bagaimana mereka memahami emosi orang lain. Kemampuan ini memang sangat krusial ya dalam membangun hubungan sosial yang sehat, mengambil keputusan, dan juga mengatasi berbagai tekanan hidup. Tapi kecerdasan emosional itu bukan soal menjadi orang yang selalu sabar dan juga tidak pernah marah. Tapi lebih bagaimana kita memahami emosional dalam diri sendiri dan tahu ya caranya merespon situasi dengan lebih tenang. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menghadapi banyaknya rintangan dan juga tantangan ya. Ada masalah pekerjaan, pertemanan, kemudian juga keluarga, sampai rasa lelah yang kadang dipendam sendirian. Kalau semuanya langsung diluapkan tanpa kontrol dalam diri kita, biasanya malah membuat keadaan jadi lebih rumit ya. Orang yang memiliki emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional biasanya lebih mampu mengendalikan diri saat emosi muncul. Biasanya mereka itu tidak mudah melampiaskan keamarahan, lebih hati-hati saat berbicara dan juga mencoba memahami situasi sebelum yang namanya mengambil keputusan. Jadi kemampuan seperti ini penting sekali dalam hubungan sosial, kemudian juga dalam lingkungan internal keluarga. Kadang masalah besar itu muncul bukan karena soal personalnya yang berat, tapi karena cara menyampaikan emosinya yang kurang tepat. Yang mana terkadang ya Alkogers ya, kalau emosi sudah meluap, kemudian juga tidak bisa kontrol diri, pasti kita tuh mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak untuk didengar, atau ucapan yang keluar saat sedang marah itu seringkali membuat itu meninggalkan luka bagi diri sendiri ataupun orang lain yang mendengarkannya. Selain itu, kecerdasan emosional itu juga membantu seseorang menghadapi sebuah tekanan hidup dengan lebih baik ya. Jadi tidak mudah panik, kemudian tidak cepat tersinggung, dan lebih mampu berpikir jernih saat menghadapi sebuah permasalahan. Jadi hal seperti ini bisa mulai kita latih ya Elkogers ya. Misalnya belajar mendengarkan orang lain, kemudian juga menghargai perasaan diri sendiri juga, dan tidak mencela pembicaraan seseorang, dan tidak langsung bereaksi kesal atau marah, dan juga pentingnya memahami sudut pandang dari permasalahan tersebut.

0: Cool Girl Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Dari tadi Rati sudah membahas yang nama bagaimana kita menjaga kesehatan di usia lanjut. Kemudian juga Rati membahas tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dan sekarang kita akan membahas terkait rempah kecil yang sering ada di ibu rumah tangga ya di dapur. Siapa sih yang tidak familiar yang namanya cengkeh ya? Rempah kecil yang aromanya khas ini ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi selain sering dipakai sebagai bumbu masakan dan juga campuran minuman hangat, cengkeh juga sudah lama digunakan dalam sebuah pengobatan tradisional. Jadi cengkeh ini memiliki kandungan alami yang dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh. Karena aromanya yang kuat dan juga khas, banyak orang menggunakan cengkeh sebagai campuran teh atau minuman herbal untuk membantu tubuh terasa lebih sehat, bugar, terutama saat cuaca dingin atau badan mulai terasa kurang fit ya, atau imun tubuh sedang menurun, Elkoger. Selain itu, cengkeh juga dikenal membantu meredakan masalah mulut dan juga gigi. Tidak heran kalau beberapa produk pasta gigi atau obat kumur itu menggunakan kandungan cengkeh karena memberikan sensasi hangat dan juga segar. Dan bahkan sejak dulu, cengkeh ini sering dimanfaatkan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada gigi. Jadi bukan cuma cengkeh itu mengandung antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, kandungan ini juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Biasanya cengkeh ini bisa dinikmati dengan berbagai cara. Jadi ada yang dicampur dengan minuman hangat, dijadikan rempah dalam masakan, sampai digunakan dalam campuran wedang tradisional. Ini kembali lagi karena aromanya yang khas, itu juga membuat minuman terasa lebih hangat dan juga menenangkan. Dan tentunya ya Elkogers, Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah yang kaya manfaat, dan cengkeh itu menjadi salah satu hasil alam yang sudah digunakan sejak lama dalam kehidupan. Jadi selain pelengkap masakan, ternyata cengkeh juga punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh sehari-harinya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Untuk yang masih bingung mikirin kuliah di mana dan juga jenjang karirnya kemana nantinya, tenang saja, di sini saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Namun di sini pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan sebuah inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua di sini ada peternakan, yaitu mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian program studi yang ketiga, di sini ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi kalau misalnya kita mengulik lagi alasannya kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, karena staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian juga ditambah adanya fasilitas kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan juga disediakannya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan juga ada free wifi dengan akses internet yang cukup cepat. Tunggu apa lagi, Elkogers tidak perlu bingung untuk milih jurusan dan juga fakultas di mana ya. Putuskan sekarang dan segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicatat di link spenmaru.warma.ac.id atau bisa juga hubungi Insinyur Riwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Seringkali kita mendengar komentar tentang fisik seolah itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ya Elkogers ya. Misal baru bertemu seseorang yang pertama kali dikomentari seringkali justru adalah sebuah penampilannya, mulai dari berat badan, kemudian juga warna kulit, bentuk tubuh sampai wajah. Mungkin adanya standar Indonesia yang semakin tinggi ya terkait standar kecantikan. Kalimat seperti ini kadang bikin orang itu bakalan trauma, kemudian juga meninggalkan luka ya. Seperti kalimat yang kok makin gemuk ya sekarang, kurusan banget sekarang, ih kok belang, seringkali diucapkan sambil tertawa dan dianggap hanya candaan. Padahal bagi sebagian orang ucapan seperti itu bisa meninggalkan rasa tidak nyaman yang cukup lama. Dalam artian itu ucapan atau lontaran itu akan semakin diingat oleh seseorang yang dilontarkan pertanyaan atau kalimat tersebut, dan itu bakalan membekas sampai kapanpun. Karena tidak semua orang ya sedang baik-baik saja dengan dirinya sendiri. Siapa tahu ada yang susah untuk berdamai dengan keadaan, ada yang sedang berusaha menerima perubahan tubuhnya, yang juga ada yang sedang menghadapi masalah kesehatan, dan juga mungkin ada yang diam-diam kehilangan rasa percaya diri akibat terlalu sering mendengar komentar dari lingkungan sekitar. Yang berat itu mungkin kadang bukan satu ucapannya ya, tapi karena harus terus diulang terus, seolah tubuh seseorang itu memang pantas dijadikan sebuah bahan bicaraan. Lama-lama orang itu bisa menjadi merasa kurang percaya diri, tidak menarik, bahkan takut bertemu banyak orang karena khawatir kembali dikomentari. Ditambah sekarang ya, media sosial itu membuat standar kecantikan dan juga penampilan terasa semakin tinggi. Banyak orang yang akhirnya merasa terlalu terlihat sempurna agar diterima di lingkungan sekitarnya. Jadi setiap manusia itu punya bentuk tubuh, warna kulit, dan kondisi fisik yang berbeda. Dan itu pun harus kita syukuri, Elkogers. Jadi mungkin bercanda memang boleh ya, tapi ada yang namanya batasannya dan juga menjaga ucapannya. Karena sesuatu yang menurut kita lucu itu belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Kadang satu kalimat yang terdengar ringan itu bisa terus diingat seseorang sampai bertahun-tahun. Daripada sibuk untuk mengomentari fisik orang lain, lebih baik diri kitalah yang membiasakan untuk menghargai orang dari sikap, kemudian juga cara berpikir dan kepribadiannya. Karena nilai seseorang tidak ditentukan dari bentuk tubuh atau penampilannya saja.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Single dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu, itu menjadi penutup perjumpaan kita hari ini, Melkogers. Tentunya di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Semoga selama 2 jam berlalu, Rati menemani ruang dengar Anda, dapat menginspirasi dan juga memberikan wawasan baru ya. Saatnya Rati pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek.
2: Oh,
1: iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini membahas cinta di Friday in Love sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일당 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali, The Cure, Friday in Love. Ini merupakan lagu nasional ya, lagunya Alkoge Radio Bali tiap hari Jumat malam, Alkogers. Dan topik kita malam hari ini adalah Friday in Love, membahas tentang cinta. Dan pasti ditemani sama pakar cinta yang sudah terjamin, ada Bagas Krisna siap menemani ruang dengar Anda. Pastinya muterin lagu-lagu cinta dan akan membahas hal yang menarik pastinya. Dimana hari ini Bagas mau bahas soal cinta yang memandang usia atau tidak. Menurut Anda gimana, Alkogers? Apakah perbedaan usia yang jauh itu berpengaruh terhadap perasaan Anda atau hubungan percintaan? Boleh berikan masukan Anda. Buat yang mau polling juga bisa ya di sosial media kita. Tinggal cek story terbaru dari Instagram @alkogafm. Tentunya boleh juga membagikan kisah cinta Anda, ngasih tips, ngasih saran buat Bagas juga untuk mendapatkan pasangan yang luar biasa. Caranya gampang, buat yang mau request lagu juga bisa ya. Chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-access.id.
2: Music. 96.9.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Iji Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini di request sama Ari yang gabungan dari seputaran Tohpati. Katanya salam buat Ari yang lagi di Ubud Food Festival. Tunggu aku Ri, belum nyampe nih, macet. Oke, semoga lancar ya perjalanannya buat yang lagi menikmati hari-harinya sebelum besok Sabtu. Terus katanya sekarang kan juga hari kejepit nasional gitu, karena kemarin banyak yang cuti bersama, kemudian besok sudah masuk hari Sabtu, weekend Elkogers. Jadi mungkin seharian ini Anda agak malas-malesan ya kerjanya. Gak apa-apa, kita semangatin lagi yuk, karena emang besok sudah hari yang luar biasa. Banyak sekali agenda yang seru tampaknya bisa Anda lakukan bersama teman ataupun keluarga di malam minggu. Sama seperti Kadek Giri Mahendra yang hadir dari seputaran Sandur Kaje, mau juga gabungan request lagunya Meghan Trainor judulnya All About That Bass. Salamnya buat sahabat Elko Gajah, buat Bagas, terima kasih. Terus perjalanan love hari Jumat ini, ceritain dong kisah cinta seorang putri dan pangeran raja di hari pernikahan dan ada pesta dansa. Apa ya cerita yang cocok ya? Kalau di pikirannya Bagas, ketika ada putri dicari sama pangeran, itu kok dari film-filmnya Disney, film animasi ini banyak sekali. Yang kebayang tuh langsung filmnya Frozen gitu, Elko Girls. Jadi kan siapa namanya, adiknya Elsa, Anna namanya. Anna ini kan diajak dansa sama pangeran, tapi ternyata plot twistnya pangerannya jahat, Elko Girls. Nah ini Anda juga harus hati-hati ya dalam memilih pasangan. Bisa saja dari luar kelihatannya pasangan yang luar biasa, pangeran yang tampan, naik kuda putih. Ternyata dibaliknya ada maksud terselubung, ada udang dibalik bakwan. Ini harus hati-hati ya dalam memilih pasangan. Nanti Bagas puterin lagunya, udah Bagas siapin, ditunggu aja. Ada juga Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present. Request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai. Mantap, kali ini santai doang, gak sambil ngetes kalian. Salamnya buat bosku aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Membahas tentang cinta, pastinya ada sedikit pertanyaan terkait tentang usia. Apakah usia itu mempengaruhi cinta ataukah tidak sama sekali? Nah, ternyata ada penelitiannya LKGers, di mana sebuah studi yang dilakukan oleh Emory University di Atlanta ini mengatakan bahwa semakin besar jarak usia antar pasangan, maka semakin besar kemungkinan pasangan tersebut tidak langgeng. Jadi penelitian dari kampus ini menganalisis 3.000 orang, di mana ditemukan bahwa pasangan yang menikah dengan perbedaan usia 5 tahun punya risiko 18% lebih besar akan berpisah daripada pasangan yang menikah dengan usia yang sama. Jadi kalau LKGer seumuran sama pasangannya, ini berarti lebih langgeng dibandingkan yang perbedaan usianya 5 tahun. Namun ada yang menarik LKGers, di mana angka dari hasil penelitian meningkat menjadi 39% untuk pasangan suami istri yang jarak untuk usia menikahnya itu ada di 10 tahun. Jadi kalau misalnya LKGers sama pasangan itu beda 10 tahun, misalnya usianya 30 sama 20, maka ini kemungkinan putusnya atau hubungannya tidak langgeng meningkat dari 18% menjadi 39%. Dan yang paling mengejutkan, ketika Anda berbeda usia sebesar 20 tahun dengan pasangan Anda, menyebutkan bahwa kemungkinan bercerainya akan meningkat menjadi 95%. Berarti hampir dipastikan hubungannya tidak akan berlangsung jika Anda berbeda usia 20 tahun. Wah, ini merupakan data yang sedikit meresahkan ya. Tapi ada juga yang bilang kalau yang namanya hubungan itu tidak memandang usia LKGers. Nah, jadi gimana menurut Anda? Nanti kita akan bahas lagi, tapi setelah yang satu ini.

96.9 LKGA Radio Bali. Nada cinta dari siapa ini penyanyinya? Rosa featuring Ariel Noah. Udah Bagas puterin buat Nenek Nyoman Latri yang gabungan dari seputaran Abian Semal. Salam katanya buat LKGers dan buat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama. Membahas soal cinta, tadi Bagas sudah bahas sedikit ya mengenai usia ideal menikah menurut penelitian. Jadi ada studi yang dilakukan oleh sebuah kampus di Atlanta yang mengatakan bahwa semakin besar jarak usia pasangan, ternyata semakin besar kemungkinan pasangan tersebut tidak langgeng. Jadi kalau usianya berbeda 5 tahun, punya resiko 18% putus. Kalau 10 tahun, maka meningkat resiko putusnya jadi 39%. Dan yang mengejutkan, jika perbedaan usia Anda dengan pasangan mencapai 20 tahun, maka hampir dipastikan akan bercerai, Alkogers, karena persentasenya meningkat jadi 95%. Dan dengan penelitian tersebut, itu membuktikan bahwa potensi bercerai, apalagi yang kalau usianya sangat dekat, misalnya 1 tahun ya, bedanya 1 sampai 3 tahun, ternyata potensi perceraiannya hanya 3%. Dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin sedikit jarak usia untuk menikah akan semakin bertahan lama hubungan tersebut. Itu versi di Atlanta, Alkogers, yang jauh di sana. Nanti Bagas juga akan bagikan informasi pembanding biar Anda dapat gambaran. Tapi sebelum itu Bagas lanjutkan dulu ya, nyapa Alkogers yang gabungan, ini ternyata rame, biar gak ke Bagas kebanyakan ngasih informasi tentang percintaan. Bagas juga mau sapa tadi ada neneknya Malatri, sekarang cucunya Adi Suputra juga hadir dari Abian Semal, mau request lagunya Under the Backbone, judulnya Hitamku. Udah diputar tadi ya, sudah, semoga didengar. Salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya juga seperti biasa, dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Terima kasih. Pindah ke WhatsApp, Bagas juga mau sapa Gus Hadi di Tabanan, ini baru aja gabungan. Mau request lagunya Java Jive, judulnya Beri Kami Cinta. Kalau nggak ada, lagunya Andre Hanusa, Kuta Bali. Salam buat kakak, terima kasih. Oke, sabar ya, ditunggu. Maka saya puterin dulu lagu dari Bligos Bawo, ini udah gabungan dari jam 9:30 tadi. Selamat malam Bagas Krisna, Bligos Bawo hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bli. Tadi hari yang menyenangkan karena Bagas ketiduran. Jadi banyak tidur ya, istirahat di rumah. Jadinya sekarang bisa fit untuk begadang menemani Alkogers yang sedang beraktivitas. Request lagunya The Moffat Girl, judulnya Girl of My Dreams. Salamnya buat Bagas, sehat selalu, besok sudah weekend. Oke, sehat juga Bli. Selamat menikmati akhir pekan. Sebagai seputar lagunya The Moffat Girl of My Dreams.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Selamat malam Alkogers. Buat Anda yang baru ngidupin radio, yang baru gabungan, baru sempat santai pulang kerja, atau mungkin baru mulai kerja jam segini. Waduh, tetap semangat ya. Ada Bagas Krisna nih, masih setiap menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dengan topiknya Friday in Love, kita membahas tentang cinta Alkogers. Mana malam hari ini Bagas sudah pilih topik yang unik mengenai cinta tidak memandang usia. Apakah Anda setuju dengan statement tersebut ataukah tidak? Boleh ikutan polling kita di sosial media Instagram @lkogafm atau yang mau gabungan kirim salam request lagu, memberikan opini, pendapat, kritik, saran, masukan, boleh banget ya via WhatsApp di 081-236-155-969. Tentunya sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Jadi buat Alkogers mungkin yang merasa punya pengalaman mencintai orang yang perbedaan umurnya jauh, boleh sharing sedikit pengalamannya, siapa tahu jadi pembelajaran bagi pendengar yang lain. Yang mau gabungan sosial media kita juga bisa ya, DM Instagram tadi di @lkogfm atau di Facebook Langkosa Gagana. Atau mungkin buat Alkogers yang sambil kerja atau mungkin sinyal radio di mobilnya ngerebel atau di rumahnya sinyalnya agak-agak hilang-hilangan, boleh gabungan secara online via streaming di website Alkoga. Alamatnya di www.alkogaradiobali.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

96.9 Toge Radio Bali, Awan dan Ombak, lagu dari Yana Yulio featuring Agnes Monica. Bener ya, udah Bagas Utarian spesial buat Bu Ayu yang hadir. Katanya nungguin Bagas ke Pelaminan aja. Masih lama Bu Ayu, mau doanya. Semoga disegerakan bertemu jodoh dan dapat rezeki. Bisa nabung untuk melangsungkan pernikahan. Apa ya, pernikahan yang mewah? Wah, gak harus gitu Elkogers. Katanya ada penelitian juga menyebutkan kalau semakin mewah pernikahan, itu malah menjadikan hubungan Anda semakin terancam. Karena terpaksa ya, harus menjaga image antara Anda dan pasangan. Kemudian uang yang dihabiskan itu memang kebanyakan untuk mendapatkan validasi eksternal, alias hubungannya itu lebih dipertontonkan ke luar diri Anda dan pasangan jadinya ya, bukan fokus pada hubungan Anda. Tapi Bagas kembalikan lagi buat Elkogers yang akan melangsungkan pernikahan. Apapun konsep weddingnya, pernikahannya, yang penting adalah bagaimana Anda menjalani kehidupan rumah tangga setelah pernikahan itu terlewati gitu kurang lebih ya. Jadi bukan perayaannya Elkogers, tapi bagaimana menjalani hidup sesudahnya. Ya, tapi banyak yang bilang kan, namanya nikah, namanya wedding, itu hanya sekali seumur hidup. Betul, hanya sekali seumur hidup. Maka dari itu, apakah tidak lebih penting bahwa menjalankan hubungan setelahnya itu juga sama pentingnya? Alias jangan hanya baru mentang-mentang sekali kita rayakan, itu harus bermewah-mewah sampai berhutang sana-sini. Jangan Elkogers. Ini Bagas sangat tidak sarankan ya, apalagi buat Anda pendengar Elkogers Radio Bali. Ayo kita sama-sama bentuk generasi yang mementingkan yang namanya kehidupan sederhana. Karena mewah itu tidak selamanya baik Elkogers. Yang penting adalah bagaimana Anda dengan pasangan menjalani bahtera rumah tangga yang sehat dan selamat selama-lamanya. Itu yang kita inginkan ya, apalagi membahas soal cinta di Friday in Love. Apalagi pewaranya saya, Bagas Krisna. Nanti jualah Anda tuh teracuni sama aneh-aneh, jangan ya. Kita sama-sama perbaiki hubungan agar di masa depan itu semakin baik lagi kehidupan kita, Elkogers. Terus balik lagi ke Bu Ayu, ini katanya ngucapin terima kasih buat Bagas, Matt bertugas, dan selamat malam. Oke, selamat malam juga. Terkait dengan topik kita malam hari ini, apakah cinta memandang usia? Ada Satrio gabungan temannya Bagas via WhatsApp, katanya setuju. Setuju dalam artian cinta tidak memandang usia. Gitu kurang lebih ya, Sat. Katanya cinta itu yang penting adalah perasaan, bukan dari usia dan sebagainya. Contohnya siapa bisa Bagas kasih ya? Luna Maya. Nah, itu contohnya tal kok, girls. Kan ada yang tahu cinta itu sama siapa. Jadi intinya bagaimana kita menjalin hubungan yang menyenangkan. Dan meskipun tidak menyenangkan, harus bisa bertahan dan kompromi bersama menjalani bahtera rumah tangga. Masih membahas soal cinta, ini ada juga yang gabungan di WhatsApp-nya Elkoga. Ada Wulan hadir dari seputaran Kreneng, mau request lagunya Medicine Beer, judulnya Make You Mine, mohon maaf. Katanya Wulan, soal cinta itu yang sebenarnya hal penting. Hal yang sebenarnya penting itu bukanlah soal usia, karena kan perasaan adalah hal yang utama. Jangan sampai usia itu menghalangi Anda menjalin cinta sejati. Wow, keren banget ya Wulan ya. Makasih udah gabungan. Semoga Elkogers juga bisa mempertimbangkan dengan baik mengenai hubungan Anda dan pasangan. Apakah mengutamakan usia, ataukah yang penting perasaan, atau jangan-jangan mau realistis perlu materi juga. Karena kan cinta itu gak bisa pakai beli makan Elkogers.

0: 김이라디오쿠
1: 목감 김이라디오쿠
0: 목감 김이라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Lalu legendaris dari Linkin Park, Nom. Udah bakal seterin spesial buat Komang Aryani yang gabungan dari seputaran Denpasar. Ini via Facebook Messenger ya, belum bagas apa dari tadi. Ada siapa lagi nih yang gabungan? Ada Ricky dari seputaran Mengwi baru aja hadir. Mau request akunya Frida Luciana, judulnya Segala Rasa Cinta. Udah bagas siapin, abis ini langsung tak putar. Tapi sebelumnya bagas mau sapa kembali Bu Ayu yang ikutan nimbrung dikit tentang pernikahan. Katanya kalau jodoh dan suka itu memandang batasan umur. Oh, memandang batasan usia maksudnya. Mungkin ya dari pengalaman pribadi beda-beda tiap orang, Elkogers. Ada yang merasa usia itu penting dalam menjalin hubungan karena kalau terlalu jauh usianya mungkin dirasa tidak cocok. Kalau terlalu dekat atau yang berondong mungkin nyari pasangan lebih tua dari dirinya. Ini bagas kembalikan lagi kepada masing-masing. Dan juga kalau di Bali atau Indonesia khususnya, ini restu keluarga sangat penting ya. Karena memang ya kita agak sulit memisahkan diri dari keluarga besar Kogers di Pulau Dewata dan juga di Konoha khususnya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi Anda, apakah usia itu sepenting itu dalam menjalin hubungan ataukah tidak. Karena emang di sebagian orang ada yang sudah bisa saling memahami ya, mungkin bahasanya lebih open minded dan tidak mementingkan usia. Tapi bagaimana suka sama suka, cinta sama cinta, itu lebih diutamakan daripada perbedaan usia, Koger. Dan ini bagas kembalikan lagi kepada Anda. Karena memang sudah ada beberapa contoh yang berhasil ya, seperti Luna Maya itu kan menikahi berondong dan usianya cukup jauh juga. Tapi ya berbeda-beda tiap orang, Koger. Terus Bu Ayu juga sedikit mengomentari ya tadi pandangannya Bagas sama Dasa Satrio juga hadir. Katanya pernikahan sederhana, sesederhana apapun materi akan tetap, maksudnya pernikahan sesederhana apapun materinya akan tetap berjalan lancar, apalagi yang punya relasi banyak. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi, apalagi yang punya relasi banyak. Jadi kan kalau orang Bali biasanya kita suka menyambut beraya, ada keluarga besar pasti ikut membantu dalam resepsi atau upacara pernikahan kita. Tapi bagaimana buat Anda yang tidak memiliki keluarga, kalau dalam artian ya keluarga besarnya juga sedang dalam kondisi ekonomi sulit, apalagi indeks ekonomi rupiah semakin jatuh, Elkogers, terbang bebas. Jadinya kan agak sulit menjalin atau mengadakan upacara yang besar. Tapi ya memang bukan itu yang difokuskan. Karena memang upacara itu yang penting kalau kita sebagai umat Hindu ataupun umat beragama, itu adalah bagaimana kita melangsungkan adatnya gitu ya, upacara secara budaya, menikah secara agama agar sah begitu. Tapi setelah itu yang menjadi fokusnya adalah kegiatan resepsi atau perayaannya, pestanya gitu, Alkogers. Jadi buat Anda ya, kembali lagi kepada kemampuan ekonomi masing-masing. Jika ada uang lebih gak apa-apa, Alkogers, rayakan momen sekali seumur hidup. Tapi jika tidak ada, Bagas boleh sarankan agar tidak memaksakan diri. Karena memang sekarang itu semakin sulit ya dalam kita mencari pemasukan, tambahan penghasilan, apalagi dalam kondisi ekonomi yang terjepit yang kita alami. Dan Bagas sudah banyak punya pengalaman, ada teman-teman itu yang sampai berhutang untuk melangsungkan pernikahan. Dan yang menarik, ada beberapa temannya Bagas juga mengeluhkan pernikahannya. Ini yang buat saya sedikit sakit kepala, Elkogers. Karena memang kan kita itu menikah untuk membuat hidup yang lebih baik lagi begitu, atau dalam artian kita sudah memiliki komitmen untuk sama-sama saling mencintai, menjalani hidup bersama. Tapi bagaimana jika sudah bersama, ujung-ujungnya hanya menjadi berbagi derita gitu ya. Jadi beberapa kali Bagas ketemu curhatnya tentang pasangan, tentang keluarga besar, tentang upacara adat dan sebagainya. Ini sangat Bagas sayangkan. Maka dari itu kalau bisa buat Anda yang sedang memilih pasangan, sedang mempersiapkan pernikahan, ayo kita sama-sama belajar gitu ya. Tidak harus dari orang yang udah pro banget. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain begitu, Elkoger, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan terkait lagi soal usia, ini Bagas menemukan sedikit jurnal lagi yang menyebutkan bahwa secara umum jarak usia ideal suami istri yang disarankan adalah yang selisihnya 1 hingga 5 tahun. Dengan pihak suami yang disarankan lebih tua. Namun pada prinsipnya ini tidak ada batasan mutlak, Elkogers, karena memang ada berbagai orang yang memiliki preferensi atau hal yang lebih diprioritaskan begitu ya dibandingkan usia. Seperti Bagas jelaskan tadi, bagaimana jika kita benar-benar merasakan ketertarikan, rasa cinta sejati, atau mungkin ada yang memiliki
feeling spiritual atau yang seperti katanya Habibie Ainun, ada frekuensi yang sama, membuat kita merasa bahwa orang itu adalah satu-satunya dalam hidup kita dan memang ditakdirkan untuk hidup bersama. Ini kadang-kadang memang cinta itu tidak bisa dijelaskan secara logika, Alkogers. Tapi hati-hati sama orang yang menyalahgunakan cinta, karena ada sebutannya itu love scamming, di mana orang itu dibuat tergila-gila hanya untuk diperas hartanya. Nah, ini yang kita harus waspadai bersama ya. Jadi emang yang penting dalam hidup itu adalah bagaimana kita memaknai cinta. Apakah benar seutuhnya untuk hidup bersama, atau mungkin cinta yang lebih dewasa di mana kita mendoakan kebahagiaannya. Ini Bagas kembalikan lagi kepada Anda tentang bagaimana menerjemahkan cinta.

96.9 Koga Radio Bali. Jika Anda sudah sangat patah hati karena dikhianati, kemudian cinta Anda tidak sampai kembali, maka lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti, ini bisa Anda nyanyikan untuk meluapkan berbagai emosi. Tapi untuk mencegah hal ini, maka kita bahas hal yang penting, Elkogers. Dalam menjalin hubungan atau percintaan, apakah usia itu berpengaruh? Gimana menurut Anda? Udah ada banyak yang gabungan ya. Bagas mau sapa dari Instagramnya Bagas dulu. Ternyata 75% berpikir setuju kalau cinta itu tidak kenal usia, Elkogers. Ada di Suputra, ada Kak Medi, Medikara Putri, sama Cok Dinda juga gabungan. Cok Dinda memilih tidak setuju. Katanya usia itu penting dalam percintaan. Nah, untuk hal tersebut Bagas juga sudah searching-searching ini ya. Di mana ada pertimbangan penting dalam menjalin hubungan jika dikaitkan dengan usia, Elkogers. Di mana menurut BKKBN, ada batas ideal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menyarankan usia pernikahan ideal secara fisik dan mental adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ini berdasarkan aturan hukumnya Elkogers secara legal di Indonesia dan disarankan oleh BKKBN. Jadi ini sangat penting karena memang di Indonesia Bagas seringkali lihat berita bahwa banyak anak-anak yang dinikahkan masih di bawah umur tapi sudah menikah. Lalu untuk kesenjangan emosional, ini sangat penting juga menjadi pertimbangan. Karena jika jarak usia Anda dan pasangan terlalu jauh, alias di atas 10 tahun, maka pasangan perlu mengelola tantangan terkait perbedaan pengalaman hidup, budaya, dan preferensi gaya hidup. Jadi sangat sulit ya, apalagi buat Bagas, ini pernah mendekati perempuan alias wanita yang lebih muda juga, kurang lebih di atas 10 tahun, ini emang agak sulit kita menyamakan gaya hidup Elkogers. Mungkin karena masih muda, ya ingin ikuti tren zaman sekarang ya, ikutan FOMO sama teman-temannya, nongkrong nyari maca dan sebagainya. Sementara menurut saya, yang sudah lebih dewasa, hal tersebut tidaklah penting. Tapi bagaimana kita menghabiskan waktu bersama dan menjalani hidup apa adanya. Tapi kadang-kadang kan memang anak muda itu harus ngikutin tren, jadi

Ya, itulah tadi perbedaan emosional ini sangat penting kita kelola apalagi buat Elkogers yang memiliki pasangan dengan perbedaan usia di atas 10 tahun. Namun secara emosional ini juga penting Elkogers. Selain kesenjangan tadi, kematangan emosional juga sangat perlu kita perhatikan. Apalagi karena kedewasaan seseorang tidak selalu bergantung pada angka. Bukan usianya Elkogers, age is just a number. Ini kata salah seorang pewara Elkoga yang baru saja bertambah usia. Jadi memang pasangan dengan jarak usia berapapun bisa langgeng asalkan memiliki visi, misi, nilai, dan tingkat kedewasaan yang sama. Jadi kadang-kadang ada juga ya, mungkin anak yang baru berusia 20 tahun, 21 tahun, tapi sudah berpikir sangat dewasa. Dan ini tidaklah masalah jika menjalin hubungan dengan pasangan yang lebih tua dari dirinya. Jadi gimana menurut Elkogers? Apakah usia itu penting dalam hubungan percintaan?

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Jadi penutup persamaan kita di malam hari yang indah ini bersama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, membahas cinta tepatnya di Friday in Love. Dengan topiknya hari ini adalah cinta tidak mengenal usia. Dan di Instagramnya Elkogar Radio Bali ternyata 100% setuju Elkogar. Ada Gung Dirama, Anggun, Agus Aira, dan Sania serta Adi Suputra memilih setuju bahwa cinta itu tidak bergantung pada batasan usia. Tapi yang ingin Bagas ingatkan lagi ya, memang cinta tidak bergantung pada usia Elkogar. Tapi jangan sampai Anda menjadi pedofil alias mencintai atau tertarik sama anak-anak yang di bawah umur. Jadi batasan di bawah umur ini berdasarkan informasi ya Bagas cari di website-website tentang kesehatan. Ini menyebutkan bahwa usia pedofil itu ketika kita tertarik dengan anak kecil berusia 13 tahun atau lebih muda. Apalagi jika mereka itu belum paham tentang yang namanya perasaan mereka sendiri. Apalagi ya masih dalam tanggung jawab orang tuanya juga. Jadi kita emang tidak boleh mencintai orang yang usianya masih 13 tahun ke bawah, Elkogers. Tapi setelah itu ya bebas lah. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda itu menjadi pasangan yang terbaik agar bisa menuntun, membina, kemudian menjalin hubungan yang baik juga di masa depan. Jadi fix ya, mayoritas emang setuju kalau cinta itu tidak bergantung pada usia. Baik itu usia pernikahan, perbedaan umur yang terlalu jauh, itu tidak ada hubungannya Elkogers. Karena cinta itu lebih baik dari hati, bukan hanya sebatas lewat materi. Tapi kalau cinta tanpa materi, ya pusing jadinya ya. Jadi itu dia kebersamaan kita Elkogers di malam hari ini. Semoga informasi yang kita bahas terkait cinta bisa bermanfaat terhadap kehidupan Anda. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Nah, ini pertanda apa ya?
1: Ada AC sampai
0: akhir bulan.
1: Iya benar ya. Tapi biasanya kalau dingin itu kan, kalau dulu saya ngerasain tuh Agustus, guys.
0: Betul.
1: Sekarang ini bulan Mei loh udah kayak gini. Kenapa ya?
0: Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Tepatnya di apa sih topiknya hari ini? Trending topic.
1: Elko Gatra.
0: Elko Gatra dulu ya, jam bener. 7 sampai jam 8.
1: Enggak, jam 8 sampai jam 9 itu.
0: Jam 8 sampai 9.
1: Ya jam 8-nya berisik pasti.
0: Berisik. Aduh, berisik. Gimana nih efek dingin kan?
1: Efek dingin ini. Ini pasti efek dingin. Saya yakin ini. Ini salah alam.
0: Mendengar lagu yang viral itu loh.
1: Dingin rasanya.
0: Betul, Elkogar. Ini pastinya sangat seru.
1: Tapi lagunya bagus tau. Lagunya bagus. Dan suasana dinginnya juga bagus. Kita dengerin lagu ini ya.
0: Paket.
1: Paket itu. Nanti kita dengerin.
0: Diputer, boleh puter.
1: Belum masuk ya. Nanti kita bakal bahas tentang hal-hal yang lagi viral, yang lagi banyak diobrolin di Elkogar jam 8 sampai jam 9. Tapi di jam 7 sampai jam 8 nanti kita akan isi ruang dengar Anda dengan berita-berita asik di sesi berisik ya.
0: Betul. Berita yang pastinya kita lansir dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget.
0: Yang sudah valid dan kita bisa percayai.
1: Benar dong, tidak ada hoax-hoax ya. Ini Nusa Bali juga bukan homeless media ya.
0: Bukan, beda.
1: Karena sudah valid dari dulu gitu ya. Ada satu di Nusa Bali yang saya suka itu.
0: Apa itu?
1: Tombless Koncreng gitu.
0: Wihi.
1: Cerita tentang kehidupan itu.
0: Mantap. Kalau saya sukanya di kolom iklan.
1: Kolom iklan.
0: Ada iklannya Elkogar Radio Bali.
1: Wah, Anda ini darahnya Elkogar sekali ya. Jadi kita akan dengarkan berita-beritanya, juga kita dengarkan informasinya, sambil kita dengarkan juga lagu-lagu asik koleksi Elkogar Radio Bali. Masih bersama dengan Yudang Suma
0: dan Bagas Krisna.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendi Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
6: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Betul sekali, karena pendidikan adalah hal yang penting.
1: Betul banget, tapi kalau zaman sekarang bingung, aduh pilih kuliah di mana ya. Apalagi kalau kita lihat kuliahnya banyak, kemudian prodinya juga bagus-bagus, tapi pengen yang paling bagus dan paling banyak nih. Kenapa suara Sesa? Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan ya. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi.
0: Betul sekali Elkogers. Seperti misalnya konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja. Kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya

0: masuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segada Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Wih, keren-keren semua prodi-prodinya ini, Kogars. Tapi kalau misal masih bertanya-tanya lagi, kenapa sih harus milih kuliah di sini, di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajaran juga mantap ini, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya semuanya serba mantap juga. Kelas bersih, berasi, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan juga Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Então, Cuca, Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo, Ayu. Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: sama.
1: Sudah lewat ya 17.845.
0: Belum. Sekian ya. Tapi kalau kita lihat per hari ini berapa ya nilainya? Nilainya di 17.823.
1: Oh, kemarin udah lewat, sekarang mungkin turun dikit.
0: Ya.
1: Tapi nanti sore mungkin nambah lagi.
0: Kalau gitu. Kemarin di 17.848, sekarang 17.823. Tapi tetap aja 17.800 ya. Kemudian ini pastinya beberapa hal yang memberikan impact, katanya bisa peluang mendatangkan wisatawan, katanya itu kan ya. Ini yang mengatakan adalah Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata juga. Tapi ada satu sisi yang ingin saya berikan informasi terkait dengan pariwisata diuntungkan, tapi mulai memunculkan khawatiran terhadap ekonomi Bali. Di satu sisi kondisi tersebut dinilai menguntungkan karena sektor pariwisata Bali menjadi lebih murah bagi wisatawan asing. Namun beli masyarakat akibat kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Kondisi itu dinilai dapat berdampak lebih luas terhadap sektor perdagangan pertanian hingga pelaku UMKM di Bali. Bisnis CVB Undiknas Denpasar, kondisi tersebut diperkuat sinyal perlambatan ekonomi nasional akibat rendahnya belanja pemerintah dan melemahnya ekspor. Dijelaskan ketika konsumsi masyarakat melemah, dampaknya akan langsung terasa terhadap tingkat hunian hotel, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi wisata, hingga UMKM lokal yang selama ini bertumbuh pada sektor pariwisata. Selain itu juga diinformasikan bahwa perlambatan ekonomi nasional pada tahun 2026 ini sebenarnya banyak dipengaruhi meningkatnya tekanan global dan melemahnya aktivitas domestik seperti yang dikatakan tadi. Bagi Bali, situasi ini menjadi tantangan serius karena perputaran ekonomi daerah sangat bergantung pada daya beli wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalau misalkan wisatawan datang itu bagus, tapi apakah kalau mereka bisa belanja yang banyak kan gitu misalkan ya. Dan ketika konsumsi masyarakat melemah, dampaknya akan langsung terasa terhadap tingkat hunian hotel. Selain itu juga pelemahan rupiah ini meningkatkan biaya impor, terutama untuk energi, pangan, obat-obatan, barang elektronik, hingga berpotensi memicu inflasi nasional. Saat ini fundamental ekonomi masih relatif baik, terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional secara year on year ini mencapai 5.61%, dan sebenarnya sudah melampaui target pemerintah 5.4%. Ada juga faktor ekonomi dan geopolitik melemahnya rupiah ini karena tekanan dari pihak luar terhadap agenda strategis Indonesia seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri. Tapi satu nih yang menyebabkan rupiah ini bisa melemah itu pasti adalah karena salah satu kebijakan domestik kita berbelanja yang sangat impulsif kemarin nih kan ya.
1: Betul.
0: Salah satunya di MBG kemarin. Karena kalau banyak,
1: iya,
0: sehingga itu juga memicu di juga

0: orang Laos lain juga kita turun. Malaysia juga kita turun kemarin.
1: Iya, semuanya.
0: Semuanya itu turun ya.
1: Singapura yang dolar termasuk ringgit Malaysia juga mereka itu bisa bertahan itu loh. Kalau emang alasannya dari faktor eksternal, kenapa mereka bisa?
0: Mereka bisa
1: parah.
0: Benar. Kemudian gapnya antara masyarakat secara ekonomi, apakah itu bisa ya?
1: Iya, tapi yang penting kan bukan cuma kuantitasnya saja gitu. Nah, kok kan
0: sebenarnya
1: pas-pasan ya.
0: Benar.
1: Cuman berhubung rupiah lagi anjlok-anjloknya, mereka jadi terlihat lebih kaya.

0: Semoga aja nanti di bulan Juni ini spirit Piala Dunia ini bisa membuat kita semakin semangat menjalani hidup.
1: Apalagi tahun ini momen spesial karena Piala Dunia akan berlangsung